ingat ayah cakap muka barang kamu nak mati nama muka sering kamu nak mati nama muka dah video ke mana ni lihat bahasa kan jadi dia kalau kalau appear dia biar murung muka muka aku maka tu orang ingat ayah mata muka aku kerja lain kamu cuba naya hoger dah ibu nama kerja kimu muka aku kerja appear dia biar sendio dah kemana yang nak tanya ni orang demagi muka aku hoger saya tolor juga ingat ingat yang kita yang ucapkan cakap aku jah appear dia biar kerja abang kamu nak sendio lumba nak tanya muka mati nama abang kamu nak sendio mula dah ya. Awan dekat pintu teknik rumah cara Allah, mika uang kita kerja kini dengan yang telah menolak serangan mata dan abang menolak sendiri. Mereka teknisi, ia macam Allah lungi canggah kerana fidel. Aituan macam Allah, dengan mereka bintu Ahmad, dengan kini ada ikut. Kerja orang dengan sihir dan lungi dengan nama lungi cerita nama macam Allah dengan lungi canggah Jim Taruji. Lungi nanti abang menolak sendiri dalam hidup ini. Nari ukuran nari orang de icanggah cilem gayus. Nana tak naru lungan akan aku ceringka waya Ibrahim mama tunggu mingan akan aku. Greh ingwa cegi muka dari dia kemana ni ilah bahasa kan kita mendihaga kalkan muropi dari dia muka muka aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.